0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Saatnya Sobat Maya Subang nukar ting.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nota Renting.
1: Maya FM
5: 98, Maya FM

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya sedang Maya Sibak Duparti.
3: Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: 2 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti
0: Maya FM
2: 98 Maya FM.

0: Maya FM.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. No parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

0: miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Halo wargikanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya Sebab, Nuparti.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877 7080 9898 dan di 5441392 8. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36,
4: jalan-jalan sore 36.
5: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.

0: Facebook @98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

MyFM. Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Lembang, Nuparti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: Saatnya, Sobat Maya simak, no parenting.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
2: Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

0: Sobat Maya Sebab, Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluwak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: MyFM

0: Waduh Pardi.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Ibu Kartini.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa rentik.
1: Maya FM. Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
1: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Ting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
0: Maya FM.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Maya FM.

0: MyFM。Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung
2: @98MayaFM Bandung.
3: Maya FM Bandung.
4: Saatnya Sobat Maya Subang nukar ting.
5: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
6: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Nukar penting.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah

0: Station den Glauber.
1: MyFM 98.8
2: MyFM

0: MyFM。
1: pantengin streaming Maya FM www.98mayafm.com
0: 98 Maya FM.

0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: My FM 98
2: My FM

0: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak, nupar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Ibnu Parti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
4: maya.fm
0: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.

0: Wisnu Parbi. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Ini kan tanggung jawab kita bersama. Dampaknya itu asap. Petugas di lapangan sudah memberier dan melokalisir untuk penyebaran api.
3: Tapi dari aspirasi masyarakat kelihatannya pengen segera diperbaiki.
4: Jalan kami akan dibangun. Kenapa saya bilang jalan kami? Karena kami diperasa pajak.
5: Jabar Now edisi Jumat 21 Agustus diantaranya mengenai hari ke-9 proses pemadaman kebakaran TPSA Cineureu Kuningan terus dilakukan. Polda Jabar ungkap kasus trading fiktif modus love scamming. Dikejar dan dikeroyok gerombolan bersenjata tajam di Subang, jari telunjuk teknisi wifi putus. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Gelombang unjuk rasa masyarakat dari 3 kecamatan di Garut Selatan akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Kabupaten Garut sepakat memprioritaskan perbaikan ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Banjarwangi, Singajaya hingga Pendei secara bertahap.
6: Keputusan ini diambil usai audiensi alot antara Bupati Garut Abdusi Syakur Amin dan perwakilan Gerakan Masyarakat Banjarwangi Singajaya Pendei atau GEMA BSP di kantor DPRD Garut Kamis 20 Agustus. Warga menuntut perbaikan total jalan sepanjang 40 km yang dinilai hancur selama lebih dari satu dekade.
7: Kami datang ke sini, mohon maaf, dengan ketukan hati, bukan meminta, bukan mengemis, tapi akan mengambil hak kami yang mana sudah menjadi angan-angan dari tahun-tahun ke belakang. Jalan kami akan dibangun. Kenapa saya bilang jalan kami? Karena kami diperas pajak.
6: Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menjelaskan perbaikan secara menyeluruh membutuhkan anggaran hingga 100 miliar rupiah. Namun karena keterbatasan dana APBD, pemerintah mengambil langkah darurat perbaikan jalan 6,5 km melalui program IJD Pusat serta alokasi APBD sebesar 2,5 miliar rupiah mulai November mendatang.
8: Sepakat bahwa untuk sementara jangka pendek kita akan bantu selesaikan supaya jalan lebih layak dilewati. Ini tidak bisa berpotensi menimbulkan kecelakaan dan lain-lain. Yang kedua, juga saat bersama juga isi kita berharap bahwa kegiatan yang IJD itu bisa terrealisasi sepanjang 1,5 km. Sisanya nanti ditambal ya. Untuk 2027, kami punya komitmen untuk menyelesaikan pembangunan jalan sampai Pendei. Nanti akan dilihat skema seperti apa, tapi dulu kami beranggapan bahwa kami ingin jalan yang kualitas nasional. Tapi dari aspirasi masyarakat kelihatannya pengen segera diperbaiki dengan kondisi yang tidak usah harus jalan yang sangat bagus, pokoknya layak saja. Cuma memang saya khawatirnya jalan saja, itu lebih prioritasnya sesegera mungkin.
5: Setelah 3 hari menjadi sasaran pencarian tim SAR, Ahmad Nadif Fadilah, 21 tahun, pemuda asal Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang hilang terseret ombak di Pantai Karangnaya, Desa Cikakak, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, akhirnya ditemukan.
9: Pencarian berakhir duka. Ahmad ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di perairan Pantai Sukawayana, Kabupaten Sukabumi. Menurut tim SAR, korban ditemukan berjarak kurang lebih 1 nautical mil dari lokasi kejadian perkara. Setelah ditemukan, jenazah Ahmad langsung dievakuasi. Korban tiba di RSUD Pelabuhan Ratu sekitar pukul 17.20. Tim SAR kemudian mengonfirmasi identitas korban kepada pihak keluarga untuk memastikan jenazah yang ditemukan merupakan Ahmad Nadif, pemuda yang selama 3 hari dicari setelah terseret ombak. Menurut Abdul Mutoli, paman korban, saat ditemukan, Ahmad masih mengenakan pakaian yang sama seperti ketika dilaporkan hilang, yakni kaos berwarna putih dan celana pendek hitam.
10: Kita kenalin dari pakaian, baju, celana, muka, memang udah gak bisa dikenalin karena udah bengkak.
5: Hari ke-9 kebakaran di tempat pembuangan sampah akhir TPSA Desa Cineureu, Jalaksana, Kabupaten Kuningan hingga Kamis siang masih berlangsung. Sebanyak 200 petugas gabungan masih terus berupaya memadamkan api, sementara Polres Kuningan akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran yang menghanguskan 5 hektar lahan TPSA itu.
11: Kepulan asap membumbung tinggi terlihat drone di area TPSA di Desa Ciniru Jalaksana Kabupaten Kuningan pada Kamis siang. Dari atas ketinggian, sejumlah wilayah TPSA sudah habis terbakar. Di hari ke-9, petugas gabungan terus berjibaku melakukan pemadaman api yang kian meluas. Bahkan, petugas juga melakukan pemadaman manual menggunakan penumpukan tanah. Selain itu, dalam proses pemadaman, sejumlah petugas mengalami sesak nafas sehingga mendapatkan perawatan medis. Sementara, Kapolres Kuningan yang meninjau lokasi kebakaran mengatakan pihaknya akan melakukan penyelidikan penyebab kebakaran TPSA Ciniru.
2: Apakah ini perlu didalami, ada faktor kesengajaan ataupun ada faktor kelalaian, itu nanti unit kami nanti akan menindaklanjuti ya dan mendalami hal tersebut ya.
12: Okay.
2: Fokusnya kita sama-sama, ini kan tanggung jawab kita bersama, karena ini dampaknya itu asap. Mereka tadi sudah sampaikan dari petugas di lapangan sudah membarrier dan melokalisir untuk penyebaran api.
11: Hingga kini, kepulan asap kebakaran TPSA Ciniru masih berlangsung. Kebakaran yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus ini masih berlangsung hingga kini.
5: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, dua pelaku pencurian sepeda motor berhasil diamankan oleh anggota Brimob bersama warga di kawasan lapangan bola Tenjo, Kabupaten Bogor. Keduanya kepergok saat hendak membongkar dan membobol motor yang terparkir di lokasi.
13: Anggota Brimob yang kebetulan berada di lokasi memergoki kedua pelaku saat diduga hendak membobol motor yang terparkir. Saat akan diamankan, keduanya sempat melarikan diri. Warga bersama anggota Brimob kemudian melakukan pengejaran hingga kedua pelaku berhasil ditangkap.
14: Saya sudah melihat gerak-gerik pelaku, mereka bertiga dengan satu kendaraan motor. Modusnya yang satu orang, mereka membeli es dan jajanan, kemudian kembali untuk berkumpul kembali dan melihat situasi di lapangan. Yang duanya mereka mengintai.
13: Polisi menyebut kedua pelaku diduga merupakan residivis kasus serupa. Modus yang diduga digunakan pelaku yaitu mengamati sepeda motor yang terparkir di lokasi sepi termasuk kendaraan milik warga yang terparkir di rumah saat ditinggal penghuni.
15: Perkara curanmor dengan mengamankan dua orang diduga tersangka curanmor di lapangan bola ya, Desa Tenjo.
13: Selain mengamankan kedua tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya kunci letter T dan sepeda motor yang diduga digunakan dalam aksi pencurian. Kini penyidik masih mendalami keterlibatan kedua tersangka dalam kasus curanmor lain, termasuk kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat di wilayah Tenjo dan sekitarnya.
5: Aksi kejahatan jalanan secara brutal kembali terjadi di wilayah hukum Polres Subang. Seorang teknisi Wi-Fi berinisial YH, 30 tahun, menjadi korban pengeroyokan sekelompok pemuda bersenjata tajam di Jalan Raya Kalijati, Sukamandi, tepatnya di Desa Belendung, Kecamatan Purwadadi. Akibat insiden berdarah itu, korban mengalami luka-luka serius hingga kehilangan jari telunjuk tangan kanannya.
16: Kapolres Subang AKBP Andi Purwanto mengungkapkan peristiwa terjadi Minggu 16 Agustus 2026 saat korban bersama seorang saksi tengah memperbaiki jalur internet pada tiang Wi-Fi di lokasi. Saat itu sekitar 10 sepeda motor datang dari arah utara menuju selatan. Sejumlah pengendara diketahui membawa senjata tajam jenis corbek atau celurit panjang. Karena merasa takut dan tidak mengenal, korban bersama saksi berusaha melarikan diri. Namun mereka justru malah dikejar hingga korban ditabrak dan terjatuh. Dalam kondisi terjatuh, korban kemudian dikeroyok oleh para pelaku, bahkan sejumlah pelaku menggunakan senjata tajam saat melakukan penyerangan. Setelah melakukan kekerasan, para pelaku melarikan diri ke arah selatan. Akibat kejadian, IEH mengalami sejumlah luka serius.
17: Dari rombongan tersebut mengejar korban dan menabrak sehingga terjatuh, dan tanpa basa-basi para pelaku langsung melakukan pengumpulan atau kekerasan secara bersama-sama terhadap korban.
16: Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil menangkap dua pelaku berinisial RN dan AZ. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu polisi masih memburu 5 pelaku lainnya yang sudah diidentifikasi.
5: Polda Jawa Barat kembali berhasil mengungkap kasus tindak pidana penipuan online bermodus love scamming yang dikombinasikan dengan investasi trading hingga korban mengalami kerugian sebesar 860 juta rupiah.
12: Direktur Reserse Cyber Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Fian Yunus mengatakan, kasus ini bermula dari interaksi antara korban berinisial ZM dengan akun media sosial Instagram bernama Olivia Rosalia. Tersangka berinisial JAM memanfaatkan pendekatan personal melalui media sosial untuk membangun kepercayaan korban. Setelah terjalin komunikasi, tersangka mengarahkan korban untuk beralih ke aplikasi percakapan lain. Setelah hubungan komunikasi semakin intens, tersangka mulai menawarkan investasi trading melalui sebuah platform dengan keuntungan besar sehingga korban tergiur hingga akhirnya korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah.
18: Mandi kegiatan agresi bodong, namun ada beberapa episode mandi yang itu lebih spesifik lagi dilakukan dengan cara lure scam atau memancing orang sehingga orang itu terikat dengan si pelaku.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
4: Joget Morena, Derah.
5: Maya FM

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang Nuparenti.
1: Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 2 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM. Maya FM.

0: Eits nih, gaya Bi. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, Bi. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Vaya FM. Vaya
1: FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. P3K paruh waktu Pemkot Bandung dipastikan diperpanjang. Rangkaian hari ulang tahun Kota Bandung, MPP, gelar nikah massal. Polisi tangkap pelaku pemukulan Kapolsek serta Danramil Cicalengka. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Masa kontrak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Bandung akan diperpanjang setelah masa kontrak berakhir pada Oktober 2026. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan perpanjangan dilakukan karena pemerintah Kota Bandung belum memiliki kemampuan fiskal untuk menaikkan status P3K paruh waktu menjadi pegawai penuh waktu. Selain itu, pemerintah Kota Bandung masih menunggu implementasi kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN 2027 yang diharapkan dapat mengatur status P3K sebagai pegawai pemerintah pusat. Kebijakan tersebut akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk kembali merekrut P3K paruh waktu sesuai kebutuhan. Di sisi lain, Farhan menyatakan kemampuan fiskal APBD Kota Bandung dalam kondisi aman untuk membiayai perpanjangan kontrak P3K paruh waktu.
1: P3K paruh waktu kita akan perpanjang dan mohon maaf sekali kita belum punya kemampuan fiskal untuk menaikkan statusnya. Kami masih menunggu implementasi APBN 2027 yang akan menjadikan semua P3K sebagai pegawai pemerintah pusat. Kalau P3K sudah menjadi pegawai pemerintah pusat, maka kita ada keleluasaan untuk mulai merekrut kembali P3K paruh waktu. Sebagian besar P3K kita kan guru dan itu sangat diperlukan. Belanja pegawai mah aman bisa.
0: Dari 400 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, termasuk para pedagang kaki 5 PKL yang sempat ditertibkan, beberapa di antaranya mendapat persetujuan pengajuan kredit dari Bank BJB. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, akses permodalan menjadi salah satu kebutuhan utama bagi UMKM untuk berkembang dan meningkatkan skala usahanya. Menurutnya kredit tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah Kota Bandung agar para pengusaha mikro mendapatkan akses ke dunia perbankan. Kredit yang diberikan dalam skema kredit usaha rakyat untuk modal kerja dengan besaran mulai dari 5 juta rupiah hingga 1,5 miliar rupiah tergantung skala dan kelayakan usaha masing-masing. Selain akses modal, para pelaku usaha didorong untuk melengkapi legalitas usaha agar lebih mudah mendapatkan dukungan pembiayaan.
1: Nah, ada beberapa yang sudah mulai naik kelas dari kelompok UMKM yang sempat terkena penertiban PKL. Nah, ini sudah mulai maju. Pengajuan kreditnya disetujui oleh BJB. Jadi ini bukan bantuan, ini betul-betul kerjasama. Pemberian modal kredit oleh BJB ini merupakan salah satu bentuk upaya kita agar para pengusaha mikro ini juga mendapatkan akses ke dunia perbankan. Skemanya biasa, kredit usaha rakyat, permodalan kerja, macam-macam ya, 5 juta sampai 1,5 miliar, tergantung besar usaha dan sebankable apa si pengusaha tersebut. Ini yang pertama kali bersama dengan BJB dan Pemkot Bandung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung. Bandung Retail 2026 hadir sebagai acara puncak bulan belanja di Kota Bandung. Karena di Bandung selalu punya cerita. Maka saya bilang nih ke semua orang, hayo tuh ajak yuk semuanya rame-rame. Bandung Retail 2026 is coming tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026 dengan official venue di Laswi Heritage. Di Bandung Retail diskonnya banyak, promonya melimpah. Mulai dari semua outlet yang ada di mall, di retail-retail, di hotel-hotel, di restoran-restoran, transportasi sekalipun ada diskonnya, sampai produk UKM kebanggaan Kota Bandung. Dari satu tempat ke tempat lain, jadi seru banget. Saya tunggu di Bandung Retail 2026. Ingat ya, Bandung Retail 2026. Great deals, great experience. Hayu ke Bandung, hayu orang belanja. Hatur nuhun atunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengakui sebagian besar wilayah kabupaten di Jawa Barat, terutama yang memiliki dataran tinggi, saat ini sudah menghasilkan kopi. Oleh karena itu, Erwan berharap ke depan pihaknya bisa mendorong kegiatan yang mempertemukan para petani kopi dari berbagai daerah di Jawa Barat melalui peringatan Hari Kopi Provinsi Jawa Barat. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkenalkan keragaman kopi asal Jawa Barat sekaligus memperluas akses pasar.
4: Di setiap perbukitan pegunungan di Jawa Barat ini ada pertanian kopinya. Bahkan ketika saya menjabat wakil bupati di Sumedang, setiap tanggal 7 Oktober itu diperingati sebagai Hari Kopi Sumedang. Nah nanti Jawa Barat belum ada ya Bu ya, hari kopinya tanggal berapa nanti kita akan inikan bersama, sehingga kita nanti akan kumpulkan para petani kopi se-Jawa Barat untuk memperlihatkan hasilnya, sehingga nanti yang bisa kita ekspor ke luar negeri, seluruh daerah ekspor kopi yang cukup besar ke Eropa.
0: Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail mengapresiasi keberhasilan UMKM di wilayahnya, seperti Seve Java Halu yang berhasil mengekspor produk kopi asal Gunung Halu turut memperkuat potensi ekonomi daerah. Asep berharap capaian tersebut memberikan manfaat yang besar bagi petani dan pelaku usaha, serta mendorong pelaku UMKM lainnya untuk meningkatkan kualitas produknya agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
5: UMKM yang terkait dengan pelepasan kopi Java Halu. Tentunya saya mengucapkan terima kasih pada Ibu Rani yang terus berupaya untuk meningkatkan ekspor dari Kabupaten Bandung Barat, bahwa Bandung Barat ini bukan hanya kopi saja UMKM-nya yang sudah terdaftar di Dinas Koperasi UMKM itu ada 71.000 jenis usaha.
0: Tim Resmob Polresta Bandung dan Unit Reskrim Polsek Cicalengka menangkap 3 pemuda masing-masing berinisial RF, YP, dan IA, terduga pelaku pengeroyokan terhadap Kapolsek Cicalengka, Kompol Ade Rahmat, serta Dan Ramil Cicalengka, Kapten Infantri Sumarna Khairul. Wakasat Reskrim Polresta Bandung AKP Asep Ahmad Nuron mengatakan, aksi pengeroyokan terhadap Kapolsek serta Dan Ramil terjadi saat keributan dalam kegiatan karnaval di wilayah Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung pada Senin 17 Agustus 2026. Namun ketika berupaya mengendalikan situasi, keduanya justru diduga menjadi sasaran pemukulan. AKP Asep menambahkan ketiga tersangka masih menjalani proses pemeriksaan secara intensif di Mapolresta Bandung.
6: Adanya keributan sehingga Padang Ramil dan Polsek Cicalengka mengamankan atau melerai atas keributan tersebut. Namun justru Padang Ramil dan Polsek yang pada saat itu sedang bertugas dengan menggunakan seragam PDU justru diserang. Saat ini hasil pemeriksaan penyidik yang telah menetapkan adalah pelaku, tiga telah menetapkan sebagai tersangka.
7: Sampurasun wargi Bandung, masih ada event keren di pertengahan bulan Agustus ini. Mau olahraga lari dengan sensasi yang tidak biasa? Ikuti Runtainment di PT Dirgantara Indonesia tanggal 29 Agustus. Jangan lewatkan juga Bandung Atmon, pameran seni rupa yang digelar selama 30 hari di berbagai titik di Kota Bandung mulai tanggal 23 Agustus sampai 23 September. Semakin lengkap dengan reguler titik kumpul setiap hari Rabu, pertunjukan musik di Pendopo Kota Bandung. Musik, seni, olahraga, sudah lengkap semua. Ajak keluarga dan orang tersayang untuk menjadi bagian dari keseruan di Kota Bandung. Follow at rentainment.ptdi, at Bandung Artmon, dan at Tikpul Bandung untuk informasi lebih lanjut. Jangan lupa juga follow Instagram at tic.bandung untuk berbagai informasi pariwisata lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya, Sobat Maya simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: nu parenting.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
0: Maya FM.
2: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya tiba, no parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: Kesetaraan sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Remping.
0: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 08-77-70-80-98-98. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Duta Remping.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Remping.

0: MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar.

0: Semoga Sobat Maya ya, doa-doa kita, tentunya ibadah kita, Sobat Maya diterima Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tentunya Sobat Maya, sebuah ibadah ini menjadi bukan hanya kewajiban tapi kebutuhan untuk kita semua. Selamat sore, udah hari Jumat, Jumat semangat. Waktunya JJS 36 tanggal 21 Agustus 2026. Let's go, semangat JJS 36 masih edisi 17-an Sobat Maya. Bareng Maina Rahman. Kalau Sobat Maya sudah siap, langsung aja Sobat Maya kirim via WhatsApp ke 087770809898. Maya FM.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

Saking dalamnya, kadang-kadang Sobat Maya kita belum bisa move on dengan yang sudah kita lalui ya. Tapi gak apa-apa, yang namanya manusia memang butuh proses. Kadang kita gak mudah untuk tiba-tiba memaafkan. Kadang kita gak mudah tiba-tiba untuk melupakan. Tapi semoga kita bisa banyak belajar Sobat Maya dengan apapun yang sudah kita rasakan. Gimana? Semangat 45 pasti dong. Udah ada dalam dada ya, udah ada dalam hati Sobat Maya. Gimana bukan hanya kita memperingati 17-an aja, tapi kita juga bisa membawa semangat hari kemerdekaan Republik Indonesia ke dalam hati kita dan jiwa kita ya. Seperti semangat JJS 36.

0: 98.9 MyFM.
1: Saatnya Sobat Mayasima nukar ding.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM.
4: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
5: At 98 Maya FM Bandung.
6: Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

Oke, 98 Bandung, pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya. Hai, hai, hai. Sobat Maya sudah mulai gak sih? Sobat Maya mengikuti perlombaan-perlombaan ala-ala hari kemerdekaan. Ala-ala 17-an. Sudah kali ya, kemarin ada yang Sabtu Minggu walaupun belum 17 Agustus, kan karena 17 Agustusnya hari Senin, Sobat Maya. Ada juga yang dari hari Sabtu Minggu sudah memulai games-games ala 17-an. Dan juga di hari H, hari 17-nya juga nih. Mumpung lagi pada libur kan biasanya ya. Dan biasanya nih di weekend besok, lumayan pasti event-event, acara, terus juga kegiatan-kegiatan versi 17-an pasti lagi padat merayap. Dan biasanya yang paling seru itu kalau edisi 17-an itu ketika banyak kreasi seni yang ditampilkan, mulai dari RT RW-nya masing-masing gitu ya. Ini ajang potensi diri, ajang menunjukkan kabisa gitu ya, entah itu dalam tari, menari, puisi, atau misalnya teater, bobodoran, apapun itulah ya. Pokoknya pasti muncul di daerahnya masing-masing. Dan biasanya entah mulai dari tiap RW gitu ya, langsung ke desa, ke kecamatan, ke kabupaten, sampai ke Republik Indonesia pun, seluruh masyarakat Indonesia pasti memanfaatkan momen 17-an ini untuk bisa memberikan semangat dan juga menumbuhkan rasa patriotisme, Sobat Maya. Yang namanya perjuangan itu belum selesai. Walaupun Indonesia sudah merdeka, tapi kata merdeka itu luas. Kita harus bisa menjaga kemerdekaan itu dari dulu sampai sekarang gitu ya. Ya udah, sekarang sudah waktunya JJS 36. Sebentar lagi Maina mau nyapain Sobat Maya, sudah siap jalan-jalan sore di kesempatan sore hari ini. Karena semuanya bukan hanya sekedar kata, Sobat Maya, harus dengan bukti nyata.

0: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
2: Maya FM.

0: 98 Maya Bandung, beli radio, beli Maya, mantap lagu-lagunya. Maya mau nyobain dulu, sobat Maya sudah siap ikutan JJS36. Pebri acu, sepujuan cinta di kawasan Banjaran Sinang Panon, ikutan JJS36. Ah, ayo atuh. Ya, langsung gaskeun aja. Pengen coklat yang bendera boleh, Maya siapin ya. Jajan sarannya bareng sobat Maya semuanya. Neng Asih orang cepat ujah nih, orang cinta Asih Nurul Aisy, anak-anak 98. Buat Agus Oce, Jajang Jala Kesatria Saika, Dian Sahang Inu, Cepi Sandria, Mansur Parihin, Alam Bulam, Jena Aris. Terus juga buat Imas Jua, Mama Dina, Mama Dini, Mama Shanda, Nado, Milile yang Dut. Spesialnya buat penyiar idola yang cantik dan baik hati, Teh Maina Rahman bareng arakannya. Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala sesuatunya. Amin. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan sore 36 bersama yang cantik, yang unyu-unyu ngabelenyu ada di Rusia.
2: Wow, kalau 17-an mah meni cuyah gini ya semangatnya.
1: Iya tuh.
2: Nado kemarin pernah ikutan apa kemarin-kemarin?
1: Segala macam welah.
2: Naon cing?
1: Pokoknya
2: mah segala mak Nado Maya.
1: Segala permainan yang ada.
2: Mantul atuh. Oke, atuh sekarang mau request lagu apa?
1: Mau apa ya?
2: Cok.
1: Mau etalela, persib aja lah dari kuburan.
2: Oke, jajah segini nih bersih apa?
1: Pengen cantik yang ngomong-ngomong ngapeleng yang happy terus ya. Salam duka sampai tuntas, semoga sehat selalu penyembuhan-penyembuhannya Kristinya.
2: Amin.
1: Buat Kang Adam, Kang Abu Metal, Umi Lila, Mbak Inkarti, Kang Mansur, Kang Robin Kerkop, Kinoi Kirson, T.O. Om, Abah Dadang, Jenal Arif, Nenek Putri, sama Kang Yusnya, Kang Cepi Sandia, siapa lagi?
2: Sok.
1: Yang Nut, Febri Acu, Kang Mamah Sanda, Kang Gajang Gala, Kang Gajang Rusmana, Kang Mang Nono, Allah.
2: Alah. Oke deh.
1: Kang Biansa.
2: Oke, spesialnya.
1: Always just support you aja deh.
2: Terima kasih pilih radio.
1: Pilih Maya mantap, lagu-lagunya berini beda, berini gaya ter.
0: Mantul buat Nado, Hanupis Nado. Pokoknya best Nado Maya. Pokoknya kalau Maya siaran langsung ngurunyung, langsung telepon, langsung request di JJS3.

6. Oke, Nado, masih pengen di play lagunya Kuburan? Boleh. Wah, yang namanya Persib Bandung mah bukan hanya sekedar ada ajang pertandingannya, walaupun sekarang sudah apa ya? Mau ada mau enggak, yang namanya Persib mah selalu di hati ya. Oke, spesial buat Nado dan para boboto Persib, para pencinta Persib. Spesial untuk semuanya.

miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Oke, Sobat Maya, sekarang sudah memasuki interval kedua di JJS 36. Hai, hai, hai, ada jalang di jajang. Ada jajang di jalang, apa kabar jajang? Sehat ya, alhamdulillah, semoga sehat selalu. Pengen request lagunya Wali, Sayang Lahir Batin. Boleh, udah mainnya siapin, tinggal diklik aja ya. Jajang serinya bareng Teh Main sama Raka, Aki Kanha, Agus Oce, Kang Masur, Jidan Batin, Malam Bola, Mang Nono, Mama Shanda, Mama Vita, Umi Lila, Nado, Nenek Putri, sama Kang Yus. Spesialnya buat nih aja yang ada di Cibolerang. Ada Bungsu Cikaputian, apa kabar? Ikutan JJS 36 An Masanya Rindu. Jajan sorenya bareng Hajah Maina duluan, Mama Shanda, Kang Lombolem, Teh Dian, Teteh J. Stefani, Kang Dian, Sahci Cadas, Mama Dina, Mama Dini, Mang Nanar GA, Kang Jajang Jalak, Amti Bara, Tetatin, Api Ayi, Liman Dudin, Kum, Kang Sobat Maya. Supernya buat istriku tersayang lagi pada ngumpul-ngumpul aja. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: JJS 36, aduh batuk ningan.
1: Ini terak tadi. Dan 36 bersama Temina yang cantik sekali.
0: Terima kasih. Seraknya sakadik aja kan.
1: Sakadik gitu.
0: Iya atuh jangan banyak-banyak.
1: Sakadik Temina sama Dina kumaha?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat mah gitu. Dia tuh pasti ramai yang butuh cantik gitu.
0: Di mana?
1: Kan ayah orang ngantungkan gitu, jadi
0: nggak apa-apa kan masih ada
1: dulu gitu, jadi
0: ditunda aja dulu, nanti tunggu hari yang pas karena mau tidak mau ya
1: dilanjutkan besok gitu, tapi nggak terlalu ramai kayak kemarin gitu.
0: Boleh ikutan JJS, mau lagunya apa
1: gitu ya,
0: yang mana?
1: Mencintaimu Sampai Mati.
0: Boleh. JJS 36 nya bareng siapa?
1: Ya buat tadinya buat Teh Nado, terus buat Umi Lila, buat Teh Nui, Teh J, Teh Takuya, Teh Indrani, Teh Yuyun, Teh Sumi, Mbak Anil Kati, Mama Tanda, Madina, Madini, Kang Diansa, Kang Dudu, Kang Jaina Aris, Kang Jajang Jalak, Kang Teddy Kurniawan, Kang Cepi Santria, Kang Agus Oce, Kang Heni Target, Mas Ari Prabon, Mang Nanar, serinya.
0: Sok, absen dulu.
1: Kang Lepan, Yusuf Baros, Kang Kino, Kang Alam Balem, terus buat dikumpulkan lah.
0: Oke deh, spesialnya.
1: Buat teminanya, barang arak tanah, gitu, mungkin sehat, itu serasnak, itu serang diantarkan segala nak, itu digampukkan di Cina. Tetapi hingga gareduh memohongan, gitu ya.
0: Atur nuhun, pilih radio.
1: Lima ya, mantap lagu-lagunya. Beda-beda mereka ya, dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Mansur Parihin yang lagi serak-serak basah sedikit aja cenanya. Udahlah, desain dikit aja, karena udah ceria Kak Mansur Parihin.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya Event.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la...
2: MyFM

0: Subang, Nupar D. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Okay, semoga di bulan Agustus ini bukan hanya merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tapi Sobat Maya juga mau yang namanya mulai memerahi tanggal untuk hari spesial merayakan di mana yang namanya momen rasa cinta, ikatan yang sangat sakral akan Sobat Maya proklamirkan, cie. Selamat ya, congratulations untuk Sobat Maya yang mau berencana menikah di bulan Agustus ini. Semoga dilancarkan aja. Oke, Mayan akan buka telepon, boleh. Yang mau request juga boleh ke 087770809898. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jadi S36.
1: Jalan-jalan sore hingga 6.
0: Aduh, ini kemana aja? Ini masih di mana? Lagi liburan apa masih sudah di Betawi lagi?
1: Di Betawi, Teteh, belum pulang.
0: Mantap. Kapan pulangnya?
1: Insya Allah akhir bulan.
0: Oke deh. Semangat 45 aja ya. Di sana ada
1: semangat dong.
0: Ada games-games enggak bareng teman-teman kerjaan di sana?
1: Enggak ada, Teteh.
0: Enggak ada.
1: Ini mah cuma pek-pek terus lah.
0: Pejuang rupiah. Iya, mantap ya, udah deh enggak apa-apa. Yang namanya berjuang itu kan bukan melawan penjajah aja. Ini nih melawan.
1: Iya.
0: Yang namanya rasa malas bekerja untuk yaitu cari cuan ya. Mau request lagu apa?
1: Pingin flashback deh.
0: Yang mana?
1: Tahun 90-an. Yang pingin dari Kaisna yang cerita cinta.
0: Boleh. Jadi si gendamnya berarti siapa?
1: J36-nya bareng Temina duluan ya.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu, Teteh. Semangat
0: Amin.
1: Terus.
0: Amin. Amin. Semangat dong.
1: Terus buat Jajang Rusmana.
0: Mm-hmm.
1: Dianca Sisadas.
0: Siap.
1: Teh Imas Jiwa.
0: Okay.
1: Mama Dini.
0: Mm-hmm.
1: Mansyur Parihin.
0: Mm-hmm.
1: Teh Nado. Mm-hmm. Umi Lilahi.
0: Ta'ala.
1: Pokoknya panjang.
0: Lalu
1: terus buat Kang TV Sandria.
0: Mm-mm.
1: Terus buat Sobat Maya semuanya, Teteh. Terus tidak lupa juga buat rekan kerja di sini yang lagi pada kumpul sambil standby.
0: Siap. Terus
1: spesialnya tetap, Teteh.
0: Buat siapa?
1: Spesialnya tetap buat istri sama kedua anakku tercinta. Hatur nuhun.
0: Sami-sami pilih radio.
1: Pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya. Berani beda, berani gaya. Assalamualaikum.
0: Terima kasih buat Jenal Aris yang ada di Jakarta. Pokoknya salam buat teman-teman Jenal Aris yang sekarang itu lagi berjibaku ya, berjuang mencari cuan, mencari rupiah. Dan nanti katanya di akhir bulan kayaknya mau balik kampung dulu. Siapa tahu ya mau nostalgiaan merayakan 17-an. Dan tentunya bukan hanya 17-an juga, tapi mengobati rasa kangen dan rindu sama keluarga tercinta. Okay deh. Ada yang suka Agnes mau, boleh nanti Mayina siapin ini dari Dedi Rosadi di Caringin. Siap, nanti Mayina play ya. Tapi ada Kahitna dulu dengan cerita cinta.

0: My FM. 98 My FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya M.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

Oke, 98 FM Bandung, pilih radio, pilih maya, mantap lagu-lagunya. Hai, hai, hai, Maina mau nyapain sobat Maya, sudah siap ikutan JJS 36. Kang Adam yang ada di Linggahara Sayati, hai, hai, hai. Pengen banget lagunya, Walau Habis Terang. Jangan-jangan suaranya Berang Teh Nado, Milila, Teh Oom, Wagon, 98 ya. Abo Meta, Jajang Jalak, Nani Memori, Yagatsu, Lukman Baros, Kang Agus Oce, Diansa, Hamti Bara, spesialnya buat Maina bareng arakannya tercinta. Pokoknya hatur nuhun. Sami-sami. Maina mau nyapain juga, ini ada Wagon 98, Pengen Cinta Sampai Mati. Jangan, mencinta sampai mati apa Utopia atau apa nih? Republik ya kalau enggak salah ya. Jaya serinya barang Amti Bara, Koswara, Alam Bolem, Abu Meta, Kang Lukman, Aki Kanha, Kang Adam, Sri, Mama Shana juga. Tenis Andi Memori, Bunda Lili, spesialnya buat Teh Mei Channel. Jatuh, terima kasih. Hatur nuhun. Koswara di Padalarang, Bandung Barat, berani beda, berani gaya. Derah, Abu Meta, cowok menolak tampan di sektor 7 di Kamukti. Aduh, ini Peter Pan menit tabrakan gini atuh. Kang Abu Meta bolehlah diganti ya, karena tadi Kang Adam sudah request. Jadi biar beda-beda ya. Kang Abu boleh kalau misalnya mau ganti di WA lagi atau di komen-komen lagi di Facebook ya. Jajang sorenya bareng Kang Alam Bolem, Mbak Jua, Mas Lesu, Jajang Jalak, Jajang Rosmana, Agus Oce, Bu Mega, Mama Dini, Mama Kesha, Mama Nais, Jeng Roro, Diansa, Mama Dina, Ma Nado, Mama Shanda, Tatatin, spesialnya buat diriku yang lagi malaweng di handap Citarum. Nah, atuh kunaon tong malaweng wae ah meni asa hariwang, apalagi kalau misalnya lagi di sisi di handap Citarum. Enak mah itu mancing di situ ya. Banyak ikannya enggak sih kalau di Citarum? Oke, sobat Maya, Maina pilihin Walau Habis Terang dulu nih. Untuk Abu Metal boleh ya, kalau misalnya mau ganti deh sama lagu yang lain biar banyak gitu requestannya.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya FM.

miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Oke, Sobat Maya, nggak kerasa sudah memasuki interval ketiga di JJS 36. Oke, Maya mau nyobain ini buat Ramba Rahmat di Cijame. Arilmanya gila ya, ininya apa requestannya kencang banget. Jangan-jangan sorenya berajil. Siti Tehliani yang ada di Majenang buat penyiar kakak Meina sama Arakanya. Terima kasih, hatur nuhun. Meina juga mau nyapain untuk Sobat Maya yang sudah komen-komen di Facebooknya Meina Rahman. Hai, apa ada siapakah gerangan? Ini ada album metalmu udah dibacain tadi. Terima kasih ya. Ada Rizky C. Ardiansah di Pemutasan Siti. Ada Jajang Rusmana. Hai, mau ikutan jalan-jalan sore bareng Teh Mina Lahman, Nimanudin, Mama Dini, Mama Nais, Mama Dina, Alam Bolam, Jana Aris, Diansa Cica, Dasa Jenado, Nani, Mama Shanda, Agus Oce, Cepi Sandria, Imas Juai, Takuya, Mama Nais, Hani Hadianti, Ani Aruna, Jadan Batim, Sibung Sutea, Umulila, bareng Sobat Maya semuanya. Nuhun Teh Play, pengen di play lagunya Selamat Tinggal Cinta Pertama. Okay dah. Lalu ada Bang Is, apa kabar Bang Is yang ada di Cimohai? Hai juga buat Ajrili Air Cibungur. Ada Lasin, apa kabar Lasin? Nih, udah kemana aja, apa kabar? Sehat-sehat selalu ya. Lalu ada Kamawan Manoko yang ada di Manoko Lembang. Ada Yosef Aries, terima kasih udah selalu nyimak JJS 36. Mainnya mau nyiapin lagunya, Sobat Maya jangan kemana-mana. Tapi ada Pariwara dulu yang mau lewat berikut ini.
1: 98 Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Ding. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

0: streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.

0: Duparti.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

Oke, Sobat Maya, udah jam setengah 6 saja. Kayaknya waktu terus berjalan ya, Sobat Maya, gak kerasa. Sobat Maya juga sekarang kayaknya sudah mulai banyak yang sudah sampai rumah. Tapi banyak juga yang masih berjibaku, Sobat Maya, apalagi kalau hari Jumat ini padat merayap. Tapi Maya seneng aja nih, Sobat Maya, kalau misalnya kita sudah terbiasa dan kita selalu bersyukur, kita sudah mulai happy aja. Karena kalau kita banyak ngeluh juga nih, Sobat Maya, ujung-ujungnya kita juga yang capek ya. Karena dalam kenyataannya memang hidup itu kalau berjalan selalu ada masalah dan rintangan. Satu yang paling penting, kita harus tahu cara menghadapinya. Masih di JJS 36, Sobat Maya, bareng Maina Rahman. Let's go, gaskeun.

miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung. Miliki.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

My FM. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. My

Sahabat Maya, ketika kita mempunyai rasa syukur sama Yang Maha Kuasa, Sahabat Maya, dengan apapun yang kita rasakan, insya Allah, Sahabat Maya, kita selalu ditambah lagi rahmat dan berkah yang akan Tuhan kasih sama kita, Sahabat Maya, karena kita pandai untuk bersyukur. Tapi memang nih Sobat Maya, kita bukan hanya berserah begitu saja, karena mau tidak mau nih Sobat Maya, kita harus berusaha, kita harus memberikan yang terbaik, dan kita juga harus banyak belajar dari perjalanan hidup yang kita rasakan ya. Jajang Jidan Batim Si Bungsu Teh, hatur nuhun Jidan. Terima kasih udah selalu komen-komen ya bareng Meina Rahman di JJS 36. Pokoknya hatur nuhun buat semua Sobat Maya dimanapun berada yang selalu nyimak Jalan-Jalan Sore. Sobat Maya ya, pokoknya Meina ucapin yang namanya semangat kemerdekaan bukan hanya sekedar memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang sekarang jatuh pada pada tahun ke-81 ya. Tapi kita bisa mengambil Sobat Maya semangat tersebut dan juga bisa mengaplikasikan semangat tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. By the way, terima kasih banyak untuk semuanya kebersamaan kita di JJS 36 hari Jumat Semangat tanggal 21 Agustus tahun 2026. Waktunya Meina pamit. Karena memang jangan pernah Sobat Maya kita menyerah, karena beban itu berat Sahabat Maya, tapi bukan seberapa berat kita mengangkat, tapi seberapa kita terus bangkit untuk bisa bangkit lagi.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Madu Parti.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: 42 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti
0: Maya FM.
2: Streaming Maya FM
1: www.98mayafm.com 98 Maya FM. Saatnya Sobat Maya
3: Sebab. Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo yo yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
0: Maya FM.
2: Maya FM.
0: Maya FM.
2: Maya FM.
0: 98 Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya Sima Nuparti.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: adalah Sobat Maya, bukan Remping.
1: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. Nuparti.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat.

0: FM. Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak Dukar Ding.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: www.98mayafm.com.
0: Saatnya Sobat Maya simak, nukta penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Saatnya, Sobat Maya sebab, no parenting.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa. Tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat, Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
3: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
1: Maya FM.

0: Maya FM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM 98. Maya FM

0: Madu Perdi.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
1: Maya FM.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 02604178 53, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Saatnya, Sobat Maya simak. Nukar Bing.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Halo, assalamualaikum. It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi malas pacaran.
1: Pop Indonesia

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak nukar ting.
3: Maka Utamatur hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utamatur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 0812 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.
2: Maya FM.

0: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. At 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung. Saatnya, Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Halo kami.
1: Ilir 7.
2: Sobat Maya suka dangdut.
3: Indonesia.
4: Entah apa yang merasukimu.
3: Atau pop Sunda.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Maya FM. 98 Maya FM.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak. Nukar ding.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
5: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
3: Sobat Maya simak, Nupa Renting.
6: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
3: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM.
0: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.
1: @98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98 Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Saatnya Sobat Maya Subang Nuparenti.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Renting.
1: Maya FM.
5: Maya FM.
6: Maya FM.
5: Maya FM.
6: 98 Maya FM.

0: 98.9 My FM.
1: My FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Wisnu Parti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Wey, ikutan bro.
2: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nushur. Asbahna la fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma walzukni fahma. Rabbi syrah li sadari wa yasir li amri wa hlul uqdata milisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima magfiratik wa salamata min kulli ismi wal ghanimata min kulli birri wal jabil jannati wal najata minan nar. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wa ajina min hayawaijid dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tadalana dhamban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala daynan illa qadaytah, wala hajata min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytah ya arhamar rahimin. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali hadir gelaran Nomor Hati Penyejuk Hati Pengobat Jiwa Seluruh di Hati di 98 Maya FM di Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11. Insyaallah sampai menjelang pukul 6 kita akan kembali beribadah kepada Allah melalui gelaran Damar Hati Penyejuk Hati Pengobat Jiwa Selalu di Hati di hari Sabtu, hari yang ke-8 di bulan Rabiul Awal. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kabar baik selalu menyertai sobat Maya semuanya, berikut keluarga besarnya, handai salatnya dan kemungkinan bisa ya teman-temannya, tetangganya ya, semoga selalu kabar baik yang menyertainya. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wargi Damar Hati, kumaha daramang sadayana wargi Damar Hati khususna ya anu panginten dina dangat ieu, alhamdulillah tos aya anu masihan informasi di jalan gagak. Saurna sae jalan gagak mah alhamdulillah radio Maya teh sok sanes ngomong pemancar, tapi diwili sae nak tidak luar biasa. Ya, sobat Maya. Hatur nuhun Bu Asih, hatur nuhun jazakillah khair. Ya, ditampi pisan informasi. Nah, mangga tuh Bu Asih beli balik aya nu dipunut perkawis dinten Sabtu ya, naon nu kedah di guar teh nya. Anu sanesna diantos, mangga. Anu bade ngitung informasi diantos pisan. Anu bade munut bahasan diantos. Anu bade naon bae mangga di atas lah ramak buahnya. Sok satu acan sim kuring majeng kana bahasan, bilih aya nu bade munut bahasan urang sesarengan gitu ya. Ti omahna mana omah ya, informasina atuh cenah ti RCM. Mangga diantos informasina.
nguping ka na siya ng ustad. Oh, ma, nga ba, sayo, sok. Ya, tunuhun ba si? Ya, Masya Allah. Ya. Orang jedah lah. Nah, sini ini. Oh, iya, iya. Ya, sobat maya, mangga ayo nama orang kawitan we ku orang kawitan karena dinten Sabtu nya, dinten Kamis nya, sobat maya nya. Dinten Kamis surat 60 ka 62. Genep tilu ya, genep tilu rahmatullah. Dinten Kamis teh surat genep tilu. Ayatna anu kasalapan, sok lah sasarengan dibuka aja. Sambil dibuka mashabna asli usah abdi teh nyepeng mashab luju pak-pik-pak buka kupingna. Dibuka kupingna nya. Mangga sok. Surat ka 63 surat Al-Munafiqun ayat kasalapan. Nya orang sasarengan orang simak sasarengan sok. Mangga anu nuju nyimak sok sambil buka mangga atapi buka kupingna mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

لكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت.

الله نفسا إذا جاء أجلها.

صدق الله العظيم. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Sobat Maya, wargi damar hati, alhamdulillah namanya parantos dilantunkan surat Al-Munafiqun ayat ke-8 dugikeun ke-11. Kirang langkung, ayat namanya kirang langkung dina awasan tadi teh dina bab tajwidna di antawisna ayat ate kalimat anu kahiji ya kan awasana panjangnya rahmatullah setiap anu panjang salian ti dengung namina mad ya setiap anu diawas panjang salian ti dengung anu makhrajnya min aqsal anfi kan dengung mah min aqsal anfi tina pangkal hidung. Benten sarang emad, emad mah selesena pangkal hidung. Tapi tina aljauf. Aljauf teh nyata tina rongga mulut. Nah, contoh. Iya. Nah, apa cina tema iya? Iya, eta mimiti na eta mah. Mimiti na eta mah. Ya teh, itunya tina was tulisan. Iya. Tapi kali itu nama anu panjang nama sanes tina was tulisan tapi tina aljauf itu tina rongga mulut rahmatullah. Jadi kawitna ya was tulisan nya lajeng ku panjangna teh eta teh di tina aljauf. Nah itu ya. Ya. Jadi anu lamina mah lain tina was tulisan, tina aljaub, tina rongga mulut. Nah eta makhrajna. Cenah ari hukum aridohna, hukum anu baruna mustahakna lah gitu ya. Mustahakna naon? Ya mustahakna teh aya madnya. Aya bacaan panjang. Oge nyambung kana hamzah. Aya mad nyambung kana hamzah dina dua kalimah. Nah itu mustahakna teh anu pertemuanana maksudna. Naon anu pepenakna dirinya nu pepenakna teh nyaeta mad penak sareng hamzah dina dua kalimah. Maka para ulama sepakat nu kitu teh namina teh mad jaiz munfasil nya. Mad hartosna bacaan panjang jaiz munfasil menang bisa carana tapi tetap kada panjang kajian bisa oke tetap bacaan panjang. Nah, adapun wajahna tiasa nyanak wajah upami seandainya rumullah upami bade di koto nya upami bade dilirenkeun dina ya maka cukup dua harokat ya wahai gitunya. Ya wahai. Cupami di ya di non di renkeun pan jaiz munfasil kenging bisa awasanana tapi tetep panjang lah ulah hilang gitu. Bade diwasol mangga dihijikeun ya ayyuha maka muncul aya wajah anu kadua naon nyaeta kahiji wahai wajah anu kadua teh tadwir sareng tartil. Gitu bade tadwir opat harokat upami tadwir genep harokat tartil gitu eta genep harokat itu nya rahmatullah. Jadi upami seandainya liren nya ya liren maka cukup dua harokat pami majeng aya dua kemungkinan nyaeta nu kahiji tadwir nu kadua tartil. Itu luka hiji opat harokat ya tadwir teh luka dua genep harokat tartil teh itu ya rahmatullah. Ya ayyuhal mun saur pausa di mak ya harpun nida ayyuha munada gitu ya anu huruf anu panggero oge anu digerona ayuha
Ayub bahkan ngahiji ayyuhalladzina amanu ya. Tinggal ya ayyuhalladzina alladzi eta soksanos teka tinggal lamna dua gitu. Tinggal ayat tasdid di luhurin lam nya rahmatullah. Pami tasdid di luhurin lam dina alif lam berarti eta teh tasdid asliyah. Ya. Upami di luhurin lam benten deui engke aya alif lam nya, tapi tasdidna sanes dina lam dina dina huruf anu satus lam. Aya contohna dieu mangga orang tinggal manawi aya contohna nya. Dina kalimat naon anu aya tasdid alif lam syamsiah rahimakumullah. Gitu. Jadi tasdidna sanes dina lam eta mah ayana dina iya ayana dina huruf satus lam gitu ya. Ke orang tinggal orang ninggalan heula di paling mana nu ayana nya. Urang mah jeung kana surat At-Taghabun. Nah. Ayat kahiji At-Taghabun. Yusabbihu lillahi ma fis sama fis sama wa di luhurun sin tasdidna teh ternyata rahmatullah. Tasdidna ayat luhurun sin ta ieu mah tasdid aridah sanes asliyah itu margi naon margi ieu mah hilang oge tasdidna teu sawios benten sareng alladzi pami alladzi hilang tasdidna maka robi ausanana gitu nya rahmatullah. Atapi hartosna lah hartosna robi upami teu aya tasdidan ari ieu mah dina maafi samawati hilang tasdid ge moal aosanana moal janten idhar komariah moal gitu nya hilang tasdid oge hartosna ah teu sawi ya bak da aosanana ge bak anger sok salos teu aya tasdid aosanana maafi samawati gitu ya. Benten salang alladzi upami teu aya tasdid dina lamna maka awasana sales alladzi tapi alladzi alladzi alladzi sales alladzi sales alladzi sales kitu nya rahmatullah. Tu bentenna aya nu namina non tasdid asliyah teh asliyah teh tasdid anu teu kaing hilang dina tulisan. Seperti mana deui tasdid asliyah tinggal nyadina ayat anu ka ayat nu ka 10 wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay asal sekata saya sudah dalam Allah teu aya anu akhiratani tah min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi na rabbi sekaing hilang tasdidna pami hilang nyapainna benten hartas rahmatullah awasana ke bakal benten bakal rabbi rabbi rabbi saya rabbi saya gitu ya rahmatullah awasana ke bakal rabbi gitu ya sehingga sales ukur awasana nu robih termasuk hartos nage bakal benten sareng anu dituju ku awasan ieu. Duh ya rahmatullah. Tu panginten nya dina perkawis bab non teh perkawisna bab tajwidna agawe tahsinul Quran. Ayeuna urang hartoskeun. Mangga sok anu belajar ngartoskeun urang sasarengan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abdi nyalinukeun diri ka Gusti Allah tina panggoda syaiton anu dilaknat. Ya ayyuhalladzina amanu wahai jalma-jalma anu parantos ariman. La tulhikum la omat ulah aranjeun nya kum aranjeun
tulhikum nya. Ya anjeun dilahwunkeun, dilahwunkeun teh dibalieurkeun. Ya cenah ieu bet di sabab ieu mangrupakeun latul hikum aranjeun ulah dibalieurkeun ya. Amwalukum ku harta-harta aranjeun wa auladukum oge ku anak-anak aranjeun. Andikrillahi tina ibadah ka Allah. Berarti rahmatullah atas ayah. Ya jalma anu ku sabab harta jeung anak teh maranehanna jadi teu jadi hamba Allah gitu. Jadi hamba naon hamba harta. Oge hamba urang kalihna. Contoh kumaha pamil hamba harta. Contohna kieu. Ya jalma teu ibadah ka Allah ku sabab kahiji kasibukan pekerjaan. Ya. Duka dua ku sabab mudina ieu mah mudina surat al-humajah mah. Yahsabu anna malahu ahl. Yahsabu anna malahu. Jadi sibuk ngitung. Ya ngitung teh ngitung hiji dua tilu mah. Ngitung harta teh nyata ngitung pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan pengeluaran terhadap atanapi kanggo persiapan masa depan cek maranehanna ya eta jadi kesibukan anu melalaikan. Lamun seandainya ya aya seandainya seandainya manehna teu latul hukum an zikrillah teu dibalieurkeun ku elingna ka Allah tapi ku ibadah ka Allah. Ari keur urang mah insyaallah nya rahmatullah warga damar hati mah insya Allah lah mua ayah gitu anu dibalierkan ku kasibukan dibalierkan teh nepikeun ka teh ibadah gitu maksana teh cenah kumaha usaha lamun dugikeun ka abdi teh da lain teh hoyong atuh di awal waktu tapi berbenturan jeung sesuatu ya salah akibatna sanes lalai ninggalkeun tapi lalai waktuna oh itunya insya Allah salami orang tos biasa ibadah ke Allah di awal waktuna ya waktu nu terbaik nah biasa sok dirutinkan ke orang tuluy hiji waktu aya gangguan aya pamungan aya halangan padahal alim ninggalkan rutinitas nu biasa nu saya teh itu maka Allah maha uninga. Allah maha uninga karena kahoyongna ieu jalma nyata anjeunna alim kaganggu ibadahna saresna mah boh awal waktuna boh masjidna boh majlis taklimna jeung atanapi naon bae lah gitu. Nah insyaallah sim kuring yakin pami dilangkungan tina 100% nya mangga sakumaha ge saking ku yakin yakinna yen Allah maha uninga gitu karena niat hamba nak. Nah seperti saya contoh misalnya Rasulullah kadang sok ayah anu kasih kuring oge naroskeun kia padahal mah pertarasan anu klasik anu sering terungkap usan kumaha cenanya upami abdi teh pas Senin teh kan osok biasa Senin Kemis gitu pas jadi Senin teh bet kalau buat ayam mulbin, lu mana lu kedah di iya, dilaksanakan, diniatkan, gitunya. Maka simkuring nganjurkan, itunya simkuring nganjurkan kasadana upam dugikan kasepertus gitu, maka canak niat dua nana, itunya. Eta mah ada kodarullah, itu sanes kahoyong orang. Gitu, Allah seharusnya kalau mere kesempatan kanggo orang sadayana, seandainya nya berbenturan seperti itu Allah maha uninga. Da abdi teh ya Allah, Senin Kemis tos biasa. Ayamul bin tos biasa. Gitu sedekeun abdi ayeuna berbenturan gitu jadwalna. Ya Senin Kemis atanapinya ayamul bin gitu kedah mana diputuskeun. Nah, kan Allah maha uninga rahimakumullah. Ya karena kebiasaan orang maka insyaallah nu tos biasa ieu mah.
Nutos biasa urang ngalaksanakeun Senin jeung Kamis pas berbenturan sareng aya mulbid gitu, maka Allah Maha Uninga karena kahoyong urang. Itu biasa naon hoyongna teh? Hoyongna teh nyaeta aya mulbid kacanak, Senena kacanak. Itu kahoyongna teh. Maka sim kuring yakin ya langkung ti 100% Allah Maha Uninga karena kahoyong urang sadayana. Itu ya. Nah, teras ke rumahkumullah. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Omat aranjen ulah sampaikan ka dibalierkeun hirup anjen teh ku sabab ngurus harta, ku sabab ngurus turunan, cenah ge ngurus turunan kumaha pan aya bagianana. Jadi ke rumahkumullah, si anak ya. Si anak kadang-kadang mangaruhan ka sepuhna, boh ka ibuna, boh karamana, mangaruhan naon? Mangaruhan ku hal-hal anu henteu sae. Bahkan ngabalieurkeun tina ibadah ka Allah nih. Itu jadi sok aya nu alasan, simkuring nya duka ieu teh memang ayalah kalimat-kalimat anu tanpa ilmu gitu. Bingung cenah abdi mah atuh ustad. Sakeudeung-sakeudeung wer budak teh rek salat ya atuh kudu babersihna. Nah, sehingga culay salat teh ya, akibat urang ngeuleumleukeun nyalahkeun ka murang kali. Itu nyalahkeun ka murang kali. Pedah murang kali urang ketika urang rek salat kalah wer kana angguan kana salira teh gitu. Kumaha cenah atuh rek ibadah kumaha abdi gitu. Sehingga ieu budak teh bisana ya gitu werli seolah-olah ngahalang-halang karena ibadah karena sholat inti nama. Padahal mah rahimakumullah, namun saya bayi dijadikan ujian itu murang kali, ya emang ujian. Kanggo sepuhna, nah sepuhna teh tetap ikhtiar bikin menang ridho Allah. Gitu ku ayana kasus seperti itu teh. Ya atanapi ya jadikan alasan gitu nya, jadikan alasan murang kali teh. Lain teh hayang salat teh. Da ieu budak ye. Uh nu ngurus. Nah, gitu. Ieu budak uh nu Jepang jeung sajabana rahmakumullah. Bisa kemungkinan eta alasan ya anu seolah-olah bakal ditampi ku Allah. Yakin moal ditampi alasan gitu mah. Yakin sih kuring moal ditampi kalau kumaha ge. Naon sababna? Sabab urang sadayana ya di pasihan kekuasaan kanggo meminiz ngatur gitu karena waktu ya. Murang kalih aya opat jenis murang kalih anu bahkan langkung rumah kumohnya bisa langkung ya murang kalih teh anu ngabahayakeun ka sepuh-sepuh teh aya bahkan tapi aya hiji nami gelar murang kali anu luar biasa pasti dipikahoyong ku sadayana anu awon heula ya murang kali nu awon heula kumaha kantun ningal heula kana aya anu sabelahnya ayat anu sabelahna surat At-Taghabun tinggal ayat surat At-Taghabun mumpung teu tebihnya rahmatullah mana ayat anu ka 14 Allah ngalukeun. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Jadi ayam urang kali anu jadi musuh. Musuh ibadahna ibu ramana. Musuh amal solehna ibu ramana. Jadi si anak itu ngadukung sama sekali rahmakumullah. Ya ieu jenis urang kali anu teu dipikahoyong ku urang sadayana. Tengah dukung karena aktivitas ibadah sepuhna ibu ramana gitu. Sehingga maranehanana ia murang kali teh satekah pola gitu. Ngahalang-halang karena ibadah sepuhna. Ah ya senang gitu Ustaz. Kuna makan urama atoh. Ya ayak wae mentak kia oge. Mentak Al-Quran menyatakan seperti itu. Pasti ayak na. Itu mal mungkin teu ayak lah. Anu ngahalang bahkan lain ukur ngahalang-halang tapi menjerumuskan orang tua
menjerumuskan orang tua rahimahumullah karena naon? Karena maksiat. Sok aya istilah kieu, demi anak mah. Nah. Demi anak mah itunya. Kaula pastilah bakal masihan anu dipi kahoyongna. Sok sanaos saandeuna ieu mun naudzubillah. Kudu ngalangkungan hal-hal anu teu dimenangkeun. Itu demi anak hayang gaya, demi anak hayang sukses, demi anak hayang sekolah, demi anak hayang supaya tiasa tuang gitu. Maka prinsip anjeuna nya neangan nu halal hese gitu, tong boro-boro nu halal nu haram ge hese, nu akhirna kalakan dipilarian anu haram. Itu tujuanna demi anak teh. Saya kitu-kitu ah teu sae rahmakumullah. Ia sepuhna parantos kapangaruhan ku murang kali anu kahiji aduan jadi musuh. Musuh teh biasana hayang silih elehkeun rahmakumullah. Jadi kadang sepuh kaelehkeun ku pangaruh anakna anu hoyong hirupna meureun megah mewah wah jeung sajabana rahmakumullah. Tapi dengan cara meureun kumaha wae lah. Aizunya jadi musuh teh. Jadi hayang ngelehkeun sepuhna gitu tina aktivitas ibadah ka Allah. Ya si murang kalih teh bisa mungkin seperti itu. Nu namanya musuh mah. Kan musuh lain musuh kedah ku urang diperangan ku ditembak sanes kitu. Tapi musuh akidah urang. Urang mah ngaluruskeun karena akidah maranehanna, tapi maranehanna belok tina akidah Islamna. Gitu, maka ia bisa kemungkinan jadi musuh. Ya. Kane bisi aya di antara murang kali urang sadayana. Na'udzubillah. Kahiji eta. Nu kadua. Ya, tadi murang kali bisa jadi musuh. Hartosna musuh, ngagaduhan karakter musuh. Makamehna hoyong ngelehkeun urang. Ngahalang-halang urang. Gitu, ngelehkeun, ngahalang-halang. Karena rencana urang sadayana. Anu kadua, murang kalih nu anu ngabahayakeun ka anak ka sepuhna teh nyaeta disebutkeun di innama ayat anu ka-15na innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi murang kalih oge bisa ngajadikeun fitnah kanggo orang tuana. Ah urang bahasa ini fitnah teh naon? Fitnah teh naon? Fitnah teh sesuatu anu bisa ngabahayakeun. Nya rumah lain fitnah ku tuduhan sanes ieu mah. Jadi urang kali urang harta jeung urang kali bisa jadi fitnah, ngabahayakeun urang. Ketika iraha, ketika kumaha lamun eta urang kali ketika eta urang kali ku urang teu dididik. Teu diarahkeun. Teu dinasehatan kana kasayan eta urang kali teh. Itu jadi nu akhirna ieu murang kali bisa-bisa ieu teh jadi fitnah ngabahayakeun ka sepuhna. Gitu. Ku cara kumaha ngabahayakeunna? Nyaeta ku cara aya kahoyong murang kali nya. Aya kahoyong murang kali anu eta kahoyong teh kalakah ngagedean dosa ka Allah atawa kalakah timbul dosa. Itu jadi ia murang kali teh sebagai fitnah, sebagai ujian, bisanya fitnah teh ujian. Oke, anu ngabahayakeun ka urang sebagai sepuhna. Itu makana hati-hati anu parantos gaduh murang kali ulah dugikeun ka murang kali urang teh jadi fitnah, sesuatu anu ngabahayakeun boh ka diri pribadina, merembet bisa mungkin ka keluargana, merembet bisa mungkin ka tetangga-tetangga na. Buah anu caket, buah anu tebih na. Gitu rahmatullah nya. Tina kalimat naon tadi. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi tipe murang kalih luka dua teh murang kalih anu nimbulkeun fitnah. Nyata murang kalih anu nimbulkeun bahaya. Nya rahmatullah kanggo sepuh-sepuhna. Tah itunya luka dua. Aya anu disebut
tadi saya ngurangkai sebagai fitnah. Nu katilu almalu wal banun zinatun hayati dunya. Harta jeung aya surat Al-Kahfi-nya rahmatullah. Harta jeung anak jadi papaes kahirupan dunya. Maksudna papaes teh jadi kasenangan ke weh sakolana luhur tinggal kebanggaan lah urang kali ya. Teu peduli lah agama aku. Tapi jadi kebanggaan ya mah. Ya tinuju sakolana kene SD. Wah. Ia murang kali teli nang nak neng ne, gitunya sahan tu hoyong murang kali sukses atau rumahku ranking, gitu. Saya cari lagi hoyong. Mungkin painten ke hoyong ETT ya kena dipending hela. Maksana ya kena ya usaha hela orang, gitu. Kamu jelaskan murang kali teh. Tah almalu wal banun zinatul hayati dunya. Rek harta, rek anak, eta bisa jadi perhiasan dunia. Ukur kesenanganku. Bisa kesenanganku sehatna. Wah, alhamdulillah, murang kali abdi sehat. Senang kan? Senang. Alhamdulillah, murang kali abdi mah nuju katampi damal namek misalnya. Alhamdulillah, di katampi. Kebanggaan eta. Tapi belum tentunya. Jadi kebaikan kanggo orang tua, nah. Karek ukur sakadar haya zinatun hayatun dunya. Zinatun hayatun. Ukur jadi kesenangan. Gue sangat senang. Tapi tidak menyelamatkan. Ayah rumah Allah begitu. Ya. Teraskan. Kebanggaan. Murang kali kebanggaan. Zinatun hayatun dunya. Wah pokoknya mah. Nah bangga ku prestasi ibadahna. Bangga ku prestasi skillna gitu ya. Oke bisa mungkin bangga ku sabab kemampuanna anu dihargaan. Dihargaan. Sabab sakolana luhur maka tanagana ku dihargaan. Itunya atuh. Sakali ngotret nah. Ngotret tanda tangan bisa numpuk ya itunya si naon si duniawi teh. Bisa bisa kita gitu, rumah bisa teh zaman kita jadi kebangga usaha sok atuh gaduh murang kali sakotret tanda tangan tapi ngahasilkeun sababaraha tumpuk dina dunia nak gitu aduh aya nu gitu aya nu luar biasa sih kuli upami mentafakuri perbedaannya rumah kulo aya anu ukur hadir tanda tangan amplop aya nu gitu rumah kulo. Tapi ayah anu sapoe jeput nanggung. Sapoe jeput milarian ieu naon langganan gitu. Contoh misalnya simkuling osok sering komunikasi jeung anu tukang sol sepatunya rahimakumullah. Pas salat di Masjid Simkuring komunikasi kadang simkuring teh. Kang, dinten ieu tos kaing sabaraha? Aduh tacan usan tacan ngalarisan gitu. Tapi setengah hari rahimakumullah. Setengah hari teh ti anjing-anjing duikeun ka jam 12 nya, duikeun ka duhur gitu. Ditaros teh tos kenging sakumaha Kang? Tos kenging sabaraha pasang dinten ieu? Tacan usan. Aduh. Padahal tos ngeliling ka itu ka dia kuriling-kuriling ka itu ka dia nawarkeun jasa. Gitu. Tapi Masya Allah, beda jeung jami anu jadi kebanggaan dina prestasina itu ya, dina skillna. Ya, bisa jadi alasan kan itu oke, mah nggak jadi alasan. Kan itu modal lagi gede. Coba misalnya si anehnya, si emang tukang sepatu atau tukang sol sepatu, anjeuna modalna ukur semut SD misalnya ya mah. Gitu berarti murah tuh modalna gitu. Ayeuna murang kali abdi modalna geun ka perguruan tinggi bahkan lain ukur S1 tapi kalituna bisa S2 jeung S3 sabaraha sok modalna. Jadi gitu kan jadi kebanggaan teh rahimakumullah. Zinatul hayatid dunya jadi kebanggaan. Wah luar biasa. Nah, ieu gambaranna kebanggaan itu lain kebanggaan anu berujung ridho Allah sanes rahmatullah.
Ya, sares anu berujung karena ridho Allah. Tapi efeknya jadi si ibu Rahman itu jadi kebanggaan. Wah, tinggalin orang kali orang. Ah, pokoknya budak orang. Wah, pokoknya mah datang tanda tangan burudul itu bisa kan gitu. Wah, luar biasa aja rumahku. Terus apa itu dilepatkan? Itu dilepatkan mangawai sokoena gitu. Ngan ulah sampaikan latul hikum andikrila ulah ngabalirkan diri aranjen tina eling ka Allah tina ibadah ka Allah kita wungkul sama ya. Jenis murang kali anu kadua tadi anu kadua nyata amal wal banun zinatul hayati dunya harta jeung anak bisa jadi katilu rumahku kahiji aduan kadua fitnah nu katilu zina gitu zina teh nyata. Iya rahmatullah non perhiasan pegawaian dokter sekalinya nyabut gigi hijina 450 tuh rahmatullah ta dokternya nyabut wawas hiji 450 ribu sedangkan udah cabutnya kan seur so kali ke namun 7 ya kali 450 separaha tuh. Ya. Cik, 7 kali 450 45 13 5 ajeng 45 jadi 17 5 Ah seueur pisan makulnya pokona mah lah. Upami naonna mina teh upami ku hitungan duniawi mah. Jadi kebanggaan lah. Nu terakhir surat Al-Furqan qodnya ya siapa rahatan lu kira walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun murangkali anu parantos ngagaduhan karakter qurrata ayun nya matak enak dipandang mata gitu sejuk dipandang mata teh kaiji nya bisa mungkin dina posturna ih sehat ieu budak teh lu kadua nya dina skillna dina kemampuan anak luar biasa gitu kemampuan anak lukatilu dina akhlakna masya Allah ya murang kali jadi kebanggaan ya kebanggaan agama nak lah gitu ramakullah dina agama nanti jadi kebanggaan wah tikawit akhlaknya tindak tanduk nak lah gitu. Tindak yang tanduk nanti atanapi muncul orang melihat pengambilan keputusannya luar biasa ya murang kali teh itu ih kasepuh nangangkat derajat kemampuanana bermanfaat oge hirupna tehilap ka akhirat itu ta rahmatullah ya, nah. Jadi kebanggaan jadi opat karakter murang kali anu kedah ku urang iya diuninga ya diuninga ku urang mana nu kedah ku urang diperjuangkeun kahiji aya nu jadi aduan jadi musuh naudzubillah nu kadua jadi fitnah ngabahayakeun naudzubillah oge nu katilu lareuheung nu katilu mah zinatul hayatid dunya ieu murang kali jadi papaes kahirupan dunya aduh senang pada prestasi tapi na aya hanya karena itunya karena agamana kurang bisa mungkin gitu tapi anu ka opatnya kurota ayun ima gambaranana nyata matakin wajal lil mutakina imama kan kadinya tungtungna teh ya iya murang kali teh jadi pamimpin jalma-jalma nu ariman berarti lamun pamimpin teh imam teh memeh batur amal soleh urang geus miheulaan amal soleh gitu lah itu anak anu jadi harapan orang tua dunia jeung akhirat. Alhamdulillah, rahimakumullah, etal biasa dugikeun mudah-mudahan dinten ieu dinten anu barokah kang urang sadayana. Oge, mudah-mudahan urang sadayana dipasihan ku Allah kemampuan kanggo ngajantenkeun turunan urang teh turunan anu tiasa seueur manfaat, nya utamina manfaat kanggo akhiratna, akhirat kanggo anjeunna, kanggo keluargana, kanggo tatanggana jeung wargi-wargina.
Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la syifa'an illa syifa'uka syifa'an la yugadiru saqama amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Maya FM 98.
3: Maya FM

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Ting.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupar Ting.
0: Maya FM.
3: Maya FM.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak.
0: Saatnya sobat Maya simak Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apa lagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
4: Maya FM.
0: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak dupar penting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
2: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya. Maya FM.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: 88 Maya FM Bandung.
2: Maya FM